0: ko e tata mi osta mi te wanoa pe mi e fa pe a hanga pe ko me ne rave ga ni nai weina ka we ni e fasi to fa manatu ya gai e tama ki la katata of pe e ko e mari ko e fo hivani ga ko ni ono fetaria ko o ya we ka ge ka fo ga tanga weina ko ha o ga ge fasi malo
1: Iwan, kalau iba mari itu faham faham nanti kita mula pica tamai kita kata tafte. Ayah kau leh ni fuiwa alamuhu alamuhu itu ah ifangan fitau. Fakannu matangi toke laus ya fine tori ihalawaf mata mahi nasi ni kakao tau tau kapa ihonofisi peau. Hangi hasisi ku fakalai ni aku mon aku mari aku pergi Ivan pok fama fana pe pok selama itu Ivan dia itu tak aku pe tapi tak aku tipe dia pe aku aman pe yang lele ya tu kena tol ku tapi nasi ke mai muktau ya tapi ni tapi tak aku pergi time fengata mohi kakai tau mohi tau fok fayang aku pe aku pe yang lele ya tu kena tol ku tapi Unau lotong angau ini tadi ni tapi tak teksi fana buat dia, dia orang kaya mungkin nak tahu kodok ni. Nampak apa kita program? Kau forget tadi tak malu?
0: Iya, kau faham malu atau wena? Kau hi kau moni pe, aku tolak he kau tatau pe yang alu ya mengalu pe, aku nak mana tu dia fasih ni tak maju lagi tatau pe. Kau ya iya ngai fasih mari abis tahu itu iya tadi mikau he kau Hokoko ya letio, ko letio itong afok tani mi ko efficiency kapu ka wena wena
1: ka
0: kai ko kuhinga ka letio itong ako efficiency tani mi
1: iyo efficiency
0: ko ya ka ko Kau fokus hiva kau nak kata tafi kimu aya ihe efficiency uena.
1: Iyo iyo.
0: Tapi kau ya pegoh ha kaje. Kau five mana tu kengah hiva kau ni tapi kau ya. Kata hoko mayebe kita programa ihe aya kau fika fa aya kau neto gosi kau fika tol kau kih pongpong ini waktu ya ngalfanifo isa okahengi hengi. Tako watu e fasini pe ama kimotolu kotoa pe ihe mokei aama kita programa ihe pongpongini me ihe ngalu fani fo kwa hata mena wena?
1: Iyo malo te vinae malo pito ofopeksi ke aama ya pala lewen mo hoa fanga anak popua malo sa mokei aama iklif alatini ofopeksi aama iditi ofastu pe pe foki ke alon tuplot Pepek biu lafa osmalang ofat kamuto. Kengawe angan sus polio napa ofek si amai ofalaya kakoi. Pe a besfoki a moknator koya okunau ihe ngah ngawe angan tiwira kotu pe kota to toho no uye sinato. Tosi tu kue tai pe ke gu si kaufana ore tio pe mi abhat mo alen pe Valencia otuiva tal monoa to folau mai a pompoena pe a of pedu filak mokoi I falaite patal monua to folau I wafungia pe ke amaria kore farmaka pe gamina fitu klausia hangatau pe amo Benedet Mateo malo so mo mea pe kita programa I he wike koto pe o falaite ka moto ka ufuga te vita malo
0: Yo kufa malo atu e pa kou wate pe fasikoni o kufoko mengalu fanifo isa o kahengi hengi Samson Tike, Pepeka Paula Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Wate Tolta, Wamsaya, Pamo Topu Luka. Pepe Foki, Kiasela, Malo Sela, Okaumai, Kepolkama, Pumpongini, Loni Tui Pulotu, Nawa Kili Telepo, Etiti, Kili Alatini, Reko Titonga, Pepe Foka Pensioni Fifita, Pukuhi Fo, Fare Aisi Pultosa, Tevita Fakava, Hala Fitua, Misa Watekini, Pantol taka af kaloni hea osayas tua kalau pepe kawawai kumisei kaloni mukatuf kapa David Manukia Santavo Faresi Uvea pepe foki kaselu imatai sefesi sione kafus finau Paula Reveni motonga Kriftoni Moenoa ata pepe moifasini pe ma ki motor kainga veito mo famana to to epe e tau fenga ko ya ki misin kosi ma apia ko I hetona kau I taripaya farka taripaya pe ki kan kolistu to kusa antelo ate fasconi pa ma motor malo